Rukush kah, rukush rutliyev. Nimlah tiyos rhaval kaslemar. Nakmal tiyushir chawat srahavra kaslemar. Ay un tach karshin qir kami. Mal tiyosh chawata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sak. Kaskarah nikik tun takalta katiyach kawach. Nimlah kmukhal kaktar. Bakkanchik kolwa. Kamikka. Nizlobchik rukul kampan.